0: kagratulaimi
1: o malena kagratulaimi
0: kagratulaimi o kagratulaimi
1: o malena kagratulaimi
0: wate gibabane sima sima treya na tishande makarinde tukunde sawande ya kagram le pacharka hegiwa ngwande giwa lao faluwe giwa
1: ngwande giwa lao hegiwa ngwande giwa lao faluwe giwa
0: ngwande giwa lao akwe masafaru de ngwande giwa lao faluwe giwa
1: ngwande giwa lao hegiwa ngwande giwa lao faluwe giwa
0: munge giwa lao hegiwa ngwande giwa lao faluwe giwa
1: ngwande giwa lao
0: Munge jualao, aku masa faru deh. Ngwande jualao, faruwe jua.
1: Ngwande jualao, he jualan. Ngwande jualao, faruwe jua.
0: Ngwande jualao, he jua. Ngwande jualao, faruwe jua.
1: Ngwande.

0: nyobronkwe
1: mamana nyawe mamana nyawe jodonkwe
0: mamana nyawe mamana nyawe nyobronkwe
2: elvaro.

mango ya be bonsani ambalo bobali moto panat mango diem nenenge igi pa moto mbambatie moto benga na sendial burial yudandial igi da sama farmka insanger kennedy stock nenga kennedy stock belaboli mango diem nenenge ai punda mumon nambabe epp e adma bol le pan pieyen bank mbati yi sunu banki ai nye duan poi anu jende po ai gonye kapopoi anu gangpo te boatun tiarika moto bolu bolu be kebian kuara moto tiengana moto lane ke bvrgla kennedy stock nenge absonic motomba auju dubai bengi bengi mba auju metro moto tiengana mobe kennedy stock nenge kepa bonchiena kleda kepa ai bal te boli bubugala nganu ngambian kunyem paman kebian ta chegli bonchiena jida kalmanka Balman Kennedy Stock nanga ke dir bonga na yap. Kennedy Stock nanga iya lungkwen tie te pakon. Ik ma ingambar bonanim nengi te laman tie. Pin we fam ye ngan luo pin na ye ngan luo pin luo biye ngani lanika pin we ye ngan le pinta pinta pin le ye ngan le dal kul Kennedy Stock yai lanan chela tani dal kesayang lad dal.